0: sunye ne gara yobribo ila mokorea na ikare from bamji afokere afo ma nye dede anko kabrimbo bufere complexe scolaire la réussite ni na iwo nzara nyangwanda tinsu yegorobie nagode ularini shimichi tobri son shimbere kwingani ini kabrini ide mbatmakan kam ni sokun pakokula soburu
1: anko andela huma owai anko kara
0: complexe scolaire la réussite des cabrin non kebe boteke nyine cabrin ari afombe oshini iso injem bamji afokere afo afo no sma da afoni buso burumba injem afa kayofo ba ya abraso di yamno sepe la réussite des cabrin chichambo bula alechira na bulashi berewo nyine cabrin na bufa computer kara na bufa achira kebe bukuru fakire batmamni adena yumana mma beresma bukuru butiengo menem haribo bauma gomnanti sanu
1: oyo andela huma owa akokara
0: ma munda kun anko sepe la réussite de cabrinu ziama kuruma nyine sukwa anko fere ani changara funya mamsu abrangwana ninyo ngwengwe buruni nu abranna ninu abrangwana abramo kwe buruni za buruni je wala abrangwana ni je abraso ningwana buruni na abrangwana ni je

0: isufa nyine ayiri nyo jumani
1: ha asuka uzujere papa krimale
0: naweka biostini ikuma kakabangumi ibuka yalwa nyawanwo na